tomao ibolachi ndewo ya gaziregi kedu ka imere na mgbe ututu a ejimaka na ino mma.